BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Dinas Pangan dan Pertanian Dispoper Kota Pangkal Pinang memastikan kondisi hewan ternak di wilayahnya dalam keadaan cukup baik menjelang Hari Raya Idul Adha. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispoper Kota Pangkal Pinang yakni Yiyi Zilaida usai melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah hewan ternak. Dari hasil pemantauan sementara, kondisinya masih bagus, ada 1-2 yang menunjukkan gejala sakit tapi masih wajar. Dan ada juga sapi yang baru datang sedikit lemah, namun itu adalah hal yang biasa. Menurut Zunaira, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap kesehatan hewan ternak, terutama sapi yang dipersiapkan untuk kebutuhan kurban masyarakat. Selain melakukan pengecekan langsung di lapangan, Dispoper juga melaksanakan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit pada hewan ternak. Dan vaksinasi tersebut terdapat 300 dosis sambil memantau persiapan untuk kurban. Ia juga menambahkan bahwa Dispoper mengimbau para distributor maupun peternak agar tetap menjaga kesehatan hewan ternak dengan baik. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kebersihan kandang, pemberian pakan yang cukup, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan pengawasan dan langkah pencegahan yang dilakukan, Maman, salah satu masyarakat, berharap kondisi hewan ternak di Kota Pangkal Pinang tetap sehat dan aman menjelang pelaksanaan Idul Adha. Sekian Info Pro 2.

0: thanks for having us. We'll see you next year, Gene. All right, thank you.
1: Duh, apa gemai? Kiling aku ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa? Apa hubungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah, Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Pada selamat pagi teman Produa.
5: Selamat 5,5 FM Produa RRI Sungai Liat teman terbaik kamu. Teman Produa selamat pagi. Gimana hari ini teman-teman? Pastinya aku harap tadi kita udah dengerin lagu-lagu pilihan ya selama Jazz Music tadi. Dan juga pastinya aku masih nemenin kamu dengan informasi-informasi juga nih di pada kesempatan Jumat ini ya 8 Mei 2026. Dan teman-teman Pro 2, Jessica di sini mau info ini ya terkait informasi pertama kita di pada hari ini ya. Ada dilansir dari rri.co.id nih teman-teman bahwa kafein ini merupakan stimulan alami yang banyak banget dikonsumsi secara global ya, apalagi di pagi hari atau malam hari ya teman-teman ya, pastinya banyak banget orang-orang yang rush banget untuk mencari kafein gitu ya. Namun ternyata konsumsi kafein yang secara berlebihan ini memang sangat beresiko bagi kesehatan. Karena zat ini terdapat pada lebih dari 60 tanaman, terutama kopi, teh, kakao, serta produk olahan nih teman-teman. Dan kafein ini juga hadir dalam minuman energi, makanan, suplemen, atau dan obat yang dengan manfaatnya meningkatkan fokus serta mengurangi lelah nih. Nah sebenarnya nih kafein ini masih aman-aman aja kalau dikonsumsi ya, tapi ada batas amannya tersendiri nih teman-teman Pro 2. Batas aman dari orang dewasa sendiri sekitar 400 mg per harinya, setara beberapa cangkir kopi atau teh dalam sehari. Nah, dampaknya mengonsumsi kafein secara berlebihan pada tubuh nih sebenarnya banyak banget ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah menyebabkan sulit tidur gitu. Karena banyak banget nih orang yang mengonsumsi kafein agar tetap terjaga saat beraktivitas di siang hari. Tapi efeknya yang berlebihan ini dapat mengganggu jam tidur kamu ya teman-teman ya. Karena orang dewasa ini membutuhkan sekitar 7-8 jam untuk tidur. Dan kalau kamu kekurangan jam tidur ya atau di bawah dari 7-8 jam itu, Pastinya ini akan menurunkan kinerja serta meningkatkan resiko penyakit, teman-teman. Nah, untuk resiko penyakitnya nih, ada yang pertama mulai dari jantung yang berdebar ya, teman-teman ya. Dan sebenarnya nih jantung yang berdebar ini juga abnormal banget ya, karena jantung biasanya yang memompa seperti pada umumnya biasa aja gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau kamu konsumsi kafein ini dapat meningkatkan tekanan darah sementara pada individu sensitif yang memicu detak jantung ini tidak teratur serta berdebar ya, teman-teman ya. Dan pada penderita aritma, kondisi ini membuat kerja jantung jauh lebih berat dan berpotensi menimbulkan risiko fatal dalam kasus tertentu.

Meningkatkan atau menyebabkan mulas atau nyeri perut ya, terutama pada penderita asam lambung atau tukak lambung nih teman-teman. Nah, selanjutnya nih kita bahas lagi gangguan jantung lainnya ya teman-teman ya, selain tadi aritma atau jantung yang berdebar gitu ya. Nah, selanjutnya nih, kafein dengan dosis yang tinggi ini dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung, terutama pada individu sensitif yang bisa meningkatkan resiko gangguan kardiovaskular seperti aritma ataupun hipertensi. Tadi aritmanya udah, sekarang hipertensinya nih teman-teman nih. Kalau udah hipertensi nih ya bahaya juga ya pastinya, karena banyak banget nih gejala penyakit lain yang disebabkan oleh hipertensi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ketergantungan dan gejala putus kafein nih. Setelah kamu mengkonsumsi kafein secara berlebihan secara rutin, ini dapat menyebabkan ketergantungan pada tubuh sehingga sulit untuk dihentikan. Nah, saat dihentikan mendadak, dapat muncul gejala seperti sakit kepala, lelah, mudah marah, dan sulit berkonsentrasi. Ini juga jadi dampak yang menurut aku agak buruk juga ya, apalagi kalau ini mengganggu aktivitas kamu gitu teman-teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih yang terakhir ya teman-teman ya, dampak dari konsumsi kafein secara berlebihan nih adalah mengganggu kesuburan dan membahayakan kehamilan. Nah, buat info aja ya teman-teman ya, karena ada banyak banget penelitian yang menunjukkan konsumsi kafein berlebihan ini dapat mengganggu produksi hormon estrogen yang penting banget nih untuk kehamilan gitu. Nah, saat hamil, asupan kafein tinggi ini beresiko meningkatkan keguguran dan menghambat pertumbuhan janin hingga berat lahir yang rendah. Oleh karena itu penting banget ya teman-teman ya untuk membatasi konsumsi kafein sesuai anjuran agar manfaatnya tetap diperoleh tanpa menimbulkan resiko kesehatan. Kalau kamu udah mengkonsumsinya dengan pola yang bijak ya, kafein ini dapat mendukung aktivitas sehari-hari tanpa mengganggu fungsi tubuh dalam jangka panjang teman-teman Pradua. Nah, ini juga informasi pertama kita ya di pagi hari ini ya tentang dampak konsumsi kafein yang berlebihan bagi tubuh gitu teman-teman Pradua. Selanjutnya aku masih nemenin kamu kok ya, masih bersama dengan Jessica nih teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau dengerin dulu nih lagu Adhikara, Katakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Jessica kembali lagi nih. Dan untuk informasi kedua lagi nih teman-teman Pro 2 di Spada pada hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dilansir dari rri.co.id lagi ya teman-teman ya, bahwa ini ada informasi nih terkait kamu yang suka makan nih teman-teman nih. Makanan yang mungkin kamu sering makan gitu ya, yang mungkin bisa juga ini disebut comfort food gitu ya. Ini memang punya kekuatan sendiri nih yang bikin mood kamu langsung naik. Nah, istilah comfort food ini bukan sekedar tren ya, tapi makanan tertentu adalah pelarian nih yang paling nyaman saat menghadapi hari yang berat ya teman-teman ya. Tapi apakah benar ya ini makanan bisa mengatasi stres secara ilmiah atau hanya memberikan rasa nyaman sementara doang ya? Nah, menurut para ahli nih, kenapa sepiring makanan favorit kita ini bisa terasa seperti pelukan bagi mental kita nih ya teman-teman ya. Dan ada dilansir dari berbagai sumber ya, bahwa riset dari Garvan Institute Sydney ini memaparkan hasil penelitiannya pada Medical News Today, pengaruh makanan favorit terhadap tingkat stres seseorang. Dan penelitian ini mengamati bagaimana otak ini bereaksi saat kita menyantap hidangan lezat. Dan para peneliti juga menemukan kombinasi stres dan makanan enak ini ternyata mempengaruhi mekanisme kerja otak kita. Bagian otak bernama lateral habenula menjadi area utama yang terdampak pada proses ini. Dan menariknya ini, bagian otak tersebut tidak bereaksi saat tubuh menerima asupan makanan tinggi lemak. Padahal comfort food ini biasanya identik dengan makanan manis dan juga lemak yang memanjakan lidah. Nah, meski bikin nyaman ya, tapi ahli kesehatan juga mengingatkan bahwa risiko kenaikan berat badan sehingga ancaman obesitas ya teman-teman ya. Dan Dr. Chikin Ip ini selaku peneliti dari Garvan Institute of Medical Research ini menegaskan kebiasaan makan sangat krusial bagi keberlangsungan hidup. Hati-hati berat badan yang naik akibat terlalu banyak makan makanan yang berlemak gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Dan justru ini juga memicu stres lebih besar. Secara biologis, makanan yang berlebihan akan merangsang respon stres di dalam tubuh kamu. Selain makanan ya, dari Dr. Leslie Renis selaku profesor dari Columbia University ini mengingatkan bahwa kebiasaan menjadikan alkohol sebagai pelarian juga ini ya, saat merasa tertekan ini juga gak baik ya teman-teman ya. Sebaiknya segera dihentikan kebiasaan alkohol karena bisa mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan organ tubuh kamu ya. Dan minum alkohol sesekali ini mungkin tidak masalah ya secara kesehatan, namun akan menjadi sumber masalah jika terlalu sering. Kebiasaan ini juga punya efek negatif yang serupa dengan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat secara berlebihan. Dan ternyata ya, para ahli ini menyebutkan ada pilihan makanan yang jauh lebih ampuh untuk memenangkan hati ya gitu ya teman-teman ya. Dibandingkan dengan camilan yang manis, buah-buahan segar adalah comfort food terbaik untuk melawan stres kamu teman-teman Pro 2. Nah, itu informasi kedua kita di Spada pada kesempatan pagi hari ini ya. Aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan untuk pagi hari kamu semakin ceria pastinya.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Ngomro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita di segmen Spa Day ya. Untuk di part satunya ini udah di penghujung nih teman-teman Pro 2. Tapi aku masih nemenin kamu nih ya. Jessica bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti nih teman-teman Pro 2. Dan selanjutnya nih ada informasi ketiga kita di pagi hari ini, yakni dari Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam FKUI, Profesor Dr. Ari Fahrial Syam. Ini yang menegaskan bahwa sering mengantuk menjadi salah satu cara tubuh untuk memberikan sinyal alami kelelahan nih teman-teman Pro 2. Nah, dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi itu tersebut juga menyebabkan menginformasikan bahwa penyebab kelelahan yang secara umum terjadi adalah kurangnya waktu tidur yang berkualitas. Dan ia juga menyayangkan banyak masyarakat memilih untuk meminum minuman yang mengandung kafein seperti kopi untuk menjaga fokus ketika bekerja dibandingkan memperbaiki waktu tidur. Konsumsi berlebihan di atas 150 mg ini juga menyebabkan jantung jadi berdebar-debar hingga asam lambung ya, yang tadi juga kita udah bahas nih teman-teman Pro 2. Nah, selain kopi nih, Ari juga menyarankan agar tidak terlalu banyak mengkonsumsi minuman berenergi untuk memaksa tubuh yang lelah tetap bekerja nih teman-teman Pro 2. Menurutnya, kelelahan dapat disiasati dengan mengatur pola makan yang sehat. Makanan yang dikonsumsi juga harus memenuhi kebutuhan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Semua makanan tersebut ini bisa didapatkan dari daging sapi, ayam, telur, susu, buah-buahan, dan sayuran yang baik banget nih buat tubuh kamu. Dan dari sisi jumlah waktu tidur nih, kita juga dianjurkan untuk minimal setiap individu harus tidur selama 6-8 jam setiap harinya. Bila durasi tidur kurang, itu sulit ditebus ketika hari libur ya teman-teman ya. Ari juga menilai bahwa waktu tidur ini dapat disegerakan begitu pekerjaan selesai dilakukan nih teman-teman Pro 2. Nah, balik lagi ya, kalau kamu memang kurang nih waktu tidurnya nih, jangan langsung dibales waktu weekend nih ya, ujar dokter Ari ya. Karena pastinya tidur yang berkualitas itu adalah tidur pada malam hari sehingga tidak terjadi mimpi buruk yang mengganggu tidur kamu gitu teman-teman Pro 2. Nah, ini juga informasi ketiga kita ya pada kesempatan pagi hari ini. Aku masih bersama dengan kamu ya teman-teman Pro 2 ya. Tapi Jessica bakal puterin dulu nih lagu dari Justin Bieber, Daisies.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai